0: ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རྒྱུན དང པའི ནུས པ འདོན སྤེལ བྱེད ཀྱི རེ བ ཡོད ཅེས ལྟ གནང ཡོད
0: དཀ ལ ཁོ ནི པ པན ཚལ ཡང དག པའི སྲིད སྐྱོང ཞིན འབྲས དཀ འཛུགས པ དང ལག ལེན དར པའི སློབ སྦྱོང སློབ གསོ སྤེལ བ ནས བཟུང པེ ཅིན ཀྲུང ཁྱེར ཞི ཐིན ཆུ དང ཧྲན ཤི ཤིང ཆེན ཧན ཀྲུང ཀྲུང ཁྱེར གྱི འགན འཁྲི དང ལེན འགན ཐོག གཅིག སྡུད བྱེད པ དང དཀ ལ ངེས དང འཛུབ ཁྲལ ངོ མར ཁེ ཁྲུང ཅམ ནས སློབ སྦྱོང སློབ གསོ རང ངེས ངེས ཅན གྱི ཕན འབྲས ཐོབ རྒྱུ འགན ལེན ཏན ཏིག ཤིག ཡོད སློབ སྦྱོང དང སློབ གསོ སྤེལ བ ནས བཟུང པེ ཅིན ཀྲུང ཁྱེར ཞི ཐིན ཆུ གྱི སློབ ཤེར ཇུས སིམ ཇི ཆིག དར གེན དལ དང ནས ལག ཅུང གི ཚེ ཐོ ཁག གབ ཇ ཇ ཆ ལག ཚམ དེ པ དང ལོ ཇི ཅེ ཁལ ནེ དུན ཅེ ཚེ ཐོ ཁག ཇ ར ཅིག སམ ཟུ པ ཇ རམ དར ཅོ པ དང ལི ཐོ ཇེལ པ ལི རམ ཇེལ པ ངེ དུ ལ ཤམ ཅིག ཅེ ཅེ ཚོན ལ ལེང གན ཏིག ཇ ཇ ཆ ལག ཚམ ངེན ཅན ཚ ལན ཤི ཡོ ལ ཏོང ཅི ར སར ཅེ ཆོན ཡོང ནེ ལག ཏར ཤི པ དང ཆབ ཅིག དེ ཁལ ཉང པ ཁག ཅིག ཤུ དེ ཅུ དེ དང ཉེ ཡོ ལ ཐོ ཁང ཉང པ ཅུ ཏན ནམ ཏང ཅན ཐལ ངང པ ཡོ ལ སན ལི ཁ ཡེ ཏོང མི ཐོ ཁང ཉང པ ཤི ནེ ཏན པ དང ཏོང མ ཤི ཅེ ཉི ཐལ ངང ཁང པ སར པར པ ཡོ ལ མ ལ ཨོན ཅང ཇིཐལ ཇེབ དེ་ལི ཤ་བཤད་དང་ཆ་ལག་ཚང་བི་དེ་ཁུལ་ཇེབ་ཇི་སིན་ཐམན་དེ་ཚང་མི་དོ་ཁར་ཤེབ་པི་ནེ་ཏུན་ཚོ་ཤི་ཏ་ཇེར་ཡོལ་ལེ་ཏི་ཐལ་ཡོ་ཐན་ཐོམ་ཇོང་གི་ཏག་ཤབ་དང་ཇན་དེ་ཤི་པ་ཇི་ལ་ཁོང་ཏོ་ཁུལ་ཇེ་ཐོན་ཁོང་ཅན་དུམ་དང་ཁོ་ཏུལ་རེ་ཐལ་ཏག་བ་ཏན་བ་ཆེ་ལི་ཇེབ་དེ་ལི་ཤ་བཤད་ནང་དེན་ཅི་ཤི་ཡོ་པ་རེ་ལེ་པེ་ཇ ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས Beijing Zhongqi Shi Chen Qiu Le Zan Zige Bi Bu Zheng Zhong Ba Cui Wei Zhuan Ji Ngan Zi Chi Qi Bu Shu Ji Xi Jinping Ge Ying De Bi Si Zhong Xin De Da Wan Zige Ba Deng Le Lin Da Ji Guo Ji Nam Xi Le Ge Chen Luo Zhong Deng Le Lin Deng Se Da Ra Deng Gong Gu Niam Ge La Hen Chun Ji Ba Deng Ne Dun Qi Cong La Lin Niam Deng De Ba Li Qin Niam He Chi Ba Luo Xi Le Jue Sim Deng Se Deng Den De Yong Wei Ken De Dong Wa Ji Xi Ba Bi Tu Gong Pel Deng Ni Qi Jue Zhong La Cun Zhen Zuo Bi Deng Sa Bi Ge De Ne Dun Ke Ji Ge Te Chul Den De Xi Ba Ji Xi De ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ཏོབྱུང ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ Netun termagani, Hantung Sinsin, Shepchen, Shapsha Juji, Detson Mungbo Nitil, Capcom Mandavi, Tumsul Sejatung, Shepchen Gulpi Jerem, Takil Totum Jalangshaji, Dil Shidi, Cha Twinchil Tung, Tetung Lodil Tundunusu, Lirgan Yerbi, Shotun Sartas Unit Umbatung, Tumli Zozig, Tuntu Tang Yertung Shadir, Detrashlapi, Shapsha Kundunshi Yoparilla, Nertung Tilsung, Shangfanji, Tingu Changun Nil, Rachel Embiver, Vizenzin Sayopa Mazel, Mason Tung Tulton, Danger Song Yertung Galangsham, Puchi Dil Shiobi, ngaze tamzge ti kure chi chere thong de shin yola ma ne jang ma ra shin song shi jo ba de song ni re kure ke bi chul le sa dang wa dang che den thon ni zo chung shi ba thom li zo zi gan le sa la su je ne tun ngon sul tor ge lam ge de shan shi han chung ge zung tung chu ren ba yin jin go chul le shil bi chen bi ne tun ni che tung che ja zam shen dun shi ba dang tun sen re re jin na shap chig she tab zu ni dab sam nam bi le ge de tun chul she jin yola shan shi shang chen han chung tung le zang ge bi bu tung jom ba li tho yi ngaze denkle ni dar zu song ta chi de shwa dang song chim ni ta chi de tab she jin yu le je tun de dang zi ba dang ma la de til chen ba chen ge dang tan bi ji de dang ba dun ri ji je che lang sha dang bro mi de mang chu la sham de shwa dang ke li la sham de shwa je ren la sham de shwa ji ji to jung lo su pen de de chung ni ko ri ge le ge de dang huan ju ru bi to gong pla ram de she bi zhen de lan ji ro sha ji ge ne xi song ba de le
1: de ga li kun pe ni chi le a ri zong tong de ren pu yi chi zhe chi ge ni ne po zheng ga bu ayerin jia ma ge chi ji ba dang de wi de chu le ga chen xi ge zhe sen ba dang a zan kun de b zan ji de yu ru de mang tong go su yu sam xi ye tu le mang tong go chi ayerin la nyang de le chun cha yu ma se ba dang huo mu zi chong ge jing che ma ni de gu xi ji re ji yu yu de ren pu yi da dong ha er ke lang chen jia xia chu le sam ji xia yi di se mei ba dang kun ten ke wi nin di gong me ayerin la ma ge bi er go dong dang ba shu ji xia chu mei ba zi yu ji yu yu ayerin jia yin ji le di mu zu ba dang jia yu bi ni ci le xi ken ma na xi ki nin de re ayerin jia ayerin dang a ri sam xi ji ti yi ge da da chu chen de mei ba dang ayerin shu ji yin ji le di mu le chu le na dun su yi ti le zir shu le xi mei ji yu yu ayerin ai si lan ji chu kan a ye ke ba din ji ge yun han kan ge zu xi yi ayerin jia zhe ge qi dou xi di ni meng re qi ti ren bi a mo zhe jia na ba ni yu ba dang cha ji ji ge tang dang ren su den ta chu la ka ti le chu bi zha zhe xi sen xi yu yu ayerin nian shu ji qi zhe qing ni bei bi ni ci la ji ge na ayerin shu ni da ta a ri ki li ki ba ma si ke kong tu ki li ji ren de yu ji nu dang a meng ji ye zhe ku le ke ji meng wen bi a mo tu na meng ben ji a se tu nang ji ci yu di jim chen ne ke li de ta ki a ri dang ye si re la lig ji ji jia chu kun du xie bi jun ci xi ba di yi ne Ari Norsil Putangi Nintre Ayarinji Gese Ari Tuk Sakata Yopi Na Jola No Tsi Gangrong Sik Dangtsi Dinje Je Jungkin Chatsang Ayarinji Tukun Mange Ni Tenjin Shi Dan Yo Ayarin Boswan Tuk Dodum Juji Tsi Jachig Nina Ari Maki Weher Sakata Zipi Zatig Div Der Amgni Hor Muzi Tsongga Ni Kwa Gu Jigjin Shi Jo Yo Ayarin Jigchi Hongdi Yin Nintre Adig Suli Ngani Jochul Shi Kanam Adongdag Tongye De Zijin Shi Shi Yo Yinan Ari Amag Zhongyang Amagchi Buyi Nindi Shizim Jirgabsi, Khor Muzi Chonggak Giyang Harjina Panju Chirong Shekinji Zizang Gugamayji Zhiyo. Zichabu Injir Yobi Chodun Aishib Gongsi, Wunwo De Yi Nindir Songkir Bariso Aishib Jigindri Longda Zhangni, Nindir Zizang Nyonghihu Khor Muzi Chonggak Jiyoji Zhiyo. Ayarinji Shindribi Rinsabi Cijashiginina, Ayarindang Ari Dichunang Dunbi Shadun Changmane Chokha Shiba Zamyina. Mengi war lebti, ayarin ji di chu la din cham shongmen til tami in jigdum jami paashila. Ari chamgil ji shachu ji jambi, huar muzi chonggak di nil, mengi ra gu jabiyo ji sharshe siyo.
0: Daka li kune pewe nizile. Zamlang nga kanggi ci jikchik nin di tang sarhui ji gula shabi huanjur jab jangta si bi nian sha chabdak si kanga. Jalu ni tong nye tiga lor gula shabi huanjur par ni nguan ha di dawa tang par nguan ha si bi, ya cha ni tang zhang chung tiga ni. Jachar ni tanga zheng chung ngabar jiga yo ba ma si le. Ngar li chikhan dobi nyanka tezo yo le ji nyanda tanga yo ba de le.
1: Daka li kun bai ni ci le. Ari nga zu li zu bu yi ci jishig ni na chabdag si bi zheng zhili ngun bar. Ari ra da ngabar tun chil bi rin gung dun zheng di cong li jachar jiga tanga zheng chung ngabar yo ba di. Da wa gung ma li jachar jiga tuwa yo jing. Di na zhilu ni tong nir ni li da jishig ni zong par ci le tohi di yin ba tanga. Gang di tu ni Ari Nguhendrib Tang Maji Jicha Khundun Shekhin Chi Ngailurin Dimtil Khurwiya Nunghi Matila Chirin Rujin Ba Chunjin Yo.
0: Daka Likhune Pewe Nizile. Yoruba Tongyang Ngakhangi Tse Chikchik Nyin Yoruba Ngalur Khil Chambu Husam Chi Ngakza Chetsil Di. Zhani Nyinga Porji Tengkil Shekhin. Dana Yorub Zhongyang Alkangi, Chilonyi Tung Nyersimlu Da Gbani Zung, Jekan Nuntung Tumati Inbarila. Yorub Zhongyang Alkangi,

Yaam, zartzi me tukun dama shujir jibi longchen tang zhalam kakab zangan dhubulhen je chenna ba tsuka khamzanga. Ti tarta yang yu kung hondi romaz gandan siri toyi zara rama vi changdam jili chechak kasani pemi dangkhaan jugan undan jina chongyang longchen nyanchin chichibli kung warkil chandam ga tsua tang vde tang sakun gulay chanyin che ci titar le chanyin gondik warsama shibta zembar gapsibshe.

Tuanchenniba nasi yulpi mekhil nyamba. Tuito rongjinka nguandru mungil poba, te kapsa mekhil lor tanyam rwa dang lukullar ta kum jachun tabi thiri sam ogur tongwa. Mu ngonsa cha bini nasi tongka yula. Tsaab chebi kabangu nawa dang jikmar yangse langba. Jikpa las kwa ga netak tongba dang, mung chewa sasul dang chemu ka di la nenda langka yukasir. Tongshila ngza ga nyanchila. Nildar ga nar zuu loo nyakhani loo jibjawar ga nyande tongjin yula. Netak zuu mekhil nyamba dayin.

ཆོབ སེམ རེ སྲང་ལེན་གི གོང་གམ་སང་ ཀུན་ཡིན་ནེ ཐུ་ཏོ་ཏོ ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཆིན་ཡིན་ཅི་ཅབ་ལེ་ཁུང་ ཕོ་ཀེ་ཅི་རམ་ཏོ་ཁོ་ཅི་ཁུ་བེ་ ཁིར་ཁང་ཅབ་སེམ་ལེ་ཏེན་སེན་ཏོ་ནོར་གས་ཁུ་ཅུ་ཡིན་ཡི་ ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི
nāle shiti shibasi. Chonsabje, tajung rindurje, sato hibi sababje, cekhin sarbatobite. Pionjong seni chuji, dawari tajung rindurta hibi lalena tenne. Turab sarbe hibi lalente, yundin choye na nyamze tubara gundi tongwe. Pechon nyamnyong, yiyongje lirik chikbara, choro nyamchuk chibasi. Tengye tajung rindurum maashawa, lo darje jinda jepara, chikdu chibi, lo chik tujikta, tujso chikdu, nuba jangba cheche, ne tong yuwe, hibi lalente, yunam jenta, kyon yong la kyaba, tar shimba che kago yu. Zilo nintong yitabgi lo ne song, seni chuji, tang tu kyon ki chidongta, dawari taju, kyab kong yong la, tun jen zhawa, maa so kyuba cheche, hibi lalente chitang sarba tuyne, lo ngu tong rin, yun tube, tajuk rineta, tuyrab sarbe hibi lalene, nyamzi tingsa chede, sinzin chongzo, jada yu kyechuk tang, tegin, tako che zongta, shula chabibari. Tajuk, tang tang, sato toke, soye, nyamna chekyo tang, nisimse sokyo che, hibi lalene che, yusar choyu. Zini chu, chuyu che, gyunle uyon tang, chedra bu bu zang, maashige, hibi lalene te, māsō jī gāshū jībē nāpa xīgdō jirwā jība tāng rīnāng kē nē chītē māsō jī gyūndēn tsōyē nā nyam jī tūpā jī gō xī sēnī chū jī tsōrhīb jībē dēntik tsō jī yō rī tāchā sēnī chū jī tāchūk jī kōr hūgab dē mīgdā lē yū chū jība nē nyū tsē tāng rōsīm tāng mā sī tāchūk tāng nē xībē lāng tāng shēn tāng tātō nē gui dī rōg rī lōb kāng Taba ne hibi kebe ki ponya, demo wa ne lalene cha yu zoji hinba hito. Tato ke zhozi li tuki, pyoge tang, yagi nyingi zhozi chungo tang, zhakuru nang ke sishu lopchen che de tang ke mangpien sishu rogbar hiyo batang, sani sato tu mangpien hiyo kyu zhuzo tang, tsabzhu la dheb chik tu kuni tang yu. Jinri chinan tu, geizan me to tato tang lang hiyo kyu rungak ke rume sumde lhatsam panro tsungon chene rimzi gyabna chuzo gyedong lhatsam rin hiamde hyude yarawang jendula taotang kenyi rige kyabde tongar chidon chibari gyundo tewe chewa hinne chaga tobe tabote gomso gyurwe sungnyi ponyar denkyu chibatang lezi batang chunggyur nechibe nechide kimtong tabde chuba katin zingneke senyike garso lamlu le hibike chajula ngungu jingzingke penze tongba chunga jiri yuntun nyenguru hiyabdo yabu chubata chongji jinju tabde chiba nyenzik chigo tabde rtongha jindur mishibata chusu mtongwa ji tarbi tongwa ni rimgin robe rangdo suji tajung jindur ki chumjong kuita lemu chumran jirar zhukba dato dumzhukba lwa so yuzu tang jibi sardu rire hinki chumjong ken duhi de di mingza tang duyne tātāng tō tāwā tsuk tō bā chung yu. Tārī tsōki tāng kīm tsī pā tīng kī wā kā jī jē rū, sāni sātō tō tā chū jī nē, chīm tā rā xā wā rū bā tāng, nē tōng chē tē chīm lā tēng bā tē, rō kū mā sō jī kōm jī chā chū lā chū yu. Mē sīm chīk jī tō bā tāng, mē sī rā chūk bō chū bā tē nē, tā chūk tāng kē ngō ngō jī jē jē chūm jī jī rī, hī bē lā lēng kāng tāng sā tsik kī, jīn tōng chī tōng tāng, tāng lāng bē nīng nī wē xē kū, yidong nyechong tarbi, hibi kurib toba ji ju rinne yu gorong zezhu si xuk xer tang, de tunne je rintang parwa, tenden tunzi tunjur gundi nwende tangwa ji ri. Sarjin tajuk tuishin rin, yu gorong metin
Singbom lazım la, nene güne, zeyju gor tongsuz

0: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི Later Jutine, Jutsuji, Lam Tom Shadruki, Chaginler, Zawitane, Yargetindi, Dinjakin, Linkin, Nubata, Shadruki, Leju, Musi, Tubichir Zuata, Lanko Shadong, Narwe, Dinsing, Delachun Yubi, Pandu Tsuan Chikin, Yugurwata, Sajadigay, Mansu, Gunki, Nazu, Timbuchi, Duji, Tangyo Tinki, Bobo Timbushi, Jolam Dishin, Nubatili, Lam Jamki, Yumi Mansuki, Tuaria, Mikun Lansinki, Gundo Timbuchun Yubashi. Singlingi, Samdele du, Tirinki, Lizenang, Guji Shubi, Nantun Tangsin Chupshi. Lingi Nemotu, Dunya Lungtin Yintin, Jigibli Kong, Puga Chilamto, Guji Shubi, Lizen Shendanam, Sinjona Shu.
1: Kola Ditola, Mitun Juru Jujuzam Tuaki Shiyu. Shendan Midway Kirani, Tiwaya, Pudu Chung. Sosu Nambi Toni, Jojuta. Sosu Nambi Toni, Gengurwa. Sosu Nambi Toni, Nyamju. Sosu Nambi Toni, Tatsu. Sosu Nambi Toni, Gashin. Sosu Nambi Toni, Pukdu Mungur Chidu, Bebunchi. Keda Nyamdu, Jungu Dini, Renigi Nambi Toni, Tirupji, Mundu Yuarchi. Jungu Nambi Tirupji. 中国南北界的北部前

Yang cerita potong tolong pi, adung galu jer jejak kita pi, adik kerlamu bi terjun sini.